0: Pekan lalu, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat membersihkan ranjau laut yang ditanam oleh korps itu di jalur pelayaran internasional selat tersebut. Setelah serangan itu, Garda Revolusi menyatakan bahwa sejumlah tentara dan warga sipil tewas atau terluka. Korps tersebut mengatakan serangan itu akan dibalas dengan tindakan dan hukuman. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya terus melanjutkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang keluar atau masuk pelabuhan Iran sambil mendukung navigasi kapal-kapal lainnya. Dikatakan bahwa sebagai hasilnya, banyak minyak telah berhasil dikeluarkan.
1: Berita selanjutnya, Nippon Paper Industries mendapatkan bantuan dari para pesaingnya untuk memasok pelanggan setelah pabriknya di Prefektur Kumamoto mengalami kerusakan akibat gempa. Perusahaan itu belum menetapkan jadwal untuk membuka kembali fasilitas yang berada di Jepang Barat Daya tersebut. Gempa pada 28 Juli merusak 3 cerobong asap pabrik perusahaan itu di kota Yatsushiro, salah satunya runtuh dan menewaskan 9 orang. Nippon Paper berencana menyingkirkan sisa-sisa cerobong asap setinggi 110 meter itu pada pertengahan September, tetapi masih mengkaji tindakan yang perlu dilakukan untuk 2 cerobong asap lainnya. Pabrik tersebut merupakan satu-satunya fasilitas di wilayah Kyushu yang memproduksi kertas yang digunakan untuk surat kabar. Perusahaan itu telah meningkatkan produksi kertas koran di pabriknya di Prefektur Miyagi, Jepang Timur Laut, dan mengajukan permohonan melalui Asosiasi Kertas Jepang untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan lain. Asosiasi merespons permintaan itu dengan mengatakan, Daiyo Paper telah memulai produksi tambahan dan Oji Paper mungkin akan mengikuti langkah tersebut.
0: Sebuah panel dari Kementerian Pendidikan Jepang berencana memperluas secara signifikan pendidikan informasi bagi siswa SD dan SMP dengan memasukkan penggunaan AI generatif ke dalam kurikulum untuk pertama kalinya. Jumlah waktu pembelajaran yang dialokasikan untuk pendidikan informasi bagi siswa SMP akan menjadi 2 kali lipat dari saat ini. Panel tersebut menyusun usulan untuk pedoman kurikulum sekolah baru yang akan berlaku dalam 4 tahun mendatang. Panel itu mengusulkan penambahan komponen yang disebut ranah informasi ke dalam kelas studi terpadu yang ada saat ini untuk siswa kelas 3 ke atas. Siswa akan mempelajari pengorganisasian data dasar dan karakteristik AI generatif serta literasi media. Mereka juga akan diajarkan cara menggunakan teknologi informasi, misalnya dengan merancang program untuk mengoperasikan robot. Panel tersebut juga mengusulkan pengenalan mata pelajaran baru yang disebut informasi dan teknologi untuk siswa SMP. Mereka akan belajar cara membuat aplikasi menggunakan AI serta risiko informasi palsu. Sebagai contoh, siswa kelas 9 diharapkan membuat sistem dengan menggunakan sensor yang terpasang pada pot tanaman untuk memberi peringatan ketika tanah menjadi kering. Panel itu juga membahas pendidikan bahasa Jepang dan Inggris dengan mempertimbangkan AI generatif. Dalam kelas bahasa Jepang, terdapat kasus siswa mengirimkan esai yang disalin dan ditempel dari hasil keluaran AI generatif. Oleh karena itu, panel mengusulkan untuk meninjau kembali bagaimana siswa dievaluasi, misalnya dengan meminta mereka menjelaskan karyanya secara lisan maupun tertulis. Pedoman kurikulum sekolah yang baru diharapkan mulai berlaku pada tahun fiskal yang dimulai pada April 2030 atau setelahnya. Pendidikan informasi akan diperkenalkan lebih awal, secara bertahap dimulai pada tahun fiskal 2028 atau setelahnya.
1: Seorang pria Indonesia dipastikan meninggal setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di jalur pendakian Gunung Fuji, puncak tertinggi di Jepang. Pria berusia 57 tahun itu mengikuti tur pendakian gunung pada Sabtu. Polisi mengatakan pria itu tiba di pos kelima sekitar pukul 11, tetapi tidak muncul di titik pertemuan yang telah disepakati setelah istirahat makan siang. Tur itu dilaporkan dilanjutkan tanpa dirinya. Para pendaki menemukan pria itu dalam keadaan telungkup dan tidak sadarkan diri di jalur pendakian di stasiun ke-7 sekitar pukul 5 sore. Staf di Pondok Gunung diinformasikan terkait insiden tersebut dan membawanya turun ke stasiun ke-5. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Fuji Kawaguchiko dan dinyatakan meninggal. Ia diduga meninggal karena penyakit jantung.
0: Rakyat Islandia menolak proposal untuk melanjutkan pembicaraan tentang bergabung dengan Uni Eropa dalam referendum. Media lokal melaporkan bahwa penghitungan suara referendum pada hari Sabtu menunjukkan 52,8% menentang usulan tersebut, sementara 47,2% mendukungnya. Referendum itu diserukan oleh pemerintah koalisi Islandia yang terbentuk pada 2024. Media Barat melaporkan bahwa salah satu pendorong langkah pemerintah tersebut adalah perubahan lingkungan keamanan di sekitar kawasan.

kawasan Nordik yang menjadi lokasi Islandia. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginan untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark, Greenland, yang juga terletak di wilayah Nordik. Para pendukung keanggotaan Uni Eropa berharap ekonomi Islandia akan stabil jika negara itu bergabung dengan Uni Eropa dan menerapkan mata uang euro. Namun, masih terdapat kekhawatiran bahwa keanggotaan Uni Eropa dapat menyebabkan pembatasan pada industri perikanan yang menjadi kekuatan Islandia. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: Gochumon wa? Tam-san, nani ni suru?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
2: Miso ramen ga osusume da yo.
3: Miso ramen.
2: Nihon no ramen wa oishii yo. Boku wa miso ramen ga suki nanda.
3: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: Gochumon wa?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam.
2: Tam-san, nani ni suru?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya.
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab.
2: Miso ramen ga osusume da yo.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam.
3: Miso ramen.
0: Miso ramen.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
2: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Ramen Jepang enak.
2: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: Watashi miso ramen ni shimasu.
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
4: Dore
0: artinya yang mana. Partikel ga setelahnya mengindikasikan
4: dore
0: sebagai topik kalimat ini.
4: Ichiban
0: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
4: oishi
0: artinya enak. Jadi
4: ichiban oishi
0: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
4: desu ka
0: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari 3 pilihan, gunakan
4: ichiban.
0: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
4: oishi,
0: ucapkan
4: ichiban.
0: Jadinya
4: ichiban oishi.
0: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
4: dore ga ichiban. Dore
0: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
1: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishii desu ka? Begitu ya?
0: Betul.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.

0: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
1: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
1: Mari kita ulas.
2: どれが一番人気がありますか？
4: Yang mana yang paling populer?
0: 人気があります。
1: Artinya populer.
0: 人気
1: adalah popularitas dan
0: あります
1: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
0: ある。
3: これがおすすめです。
4: Rekomendasinya yang ini.
0: これ
1: adalah ini dan
0: おすすめ
1: adalah rekomendasi.
4: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
0: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya, Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah?
0: Yasui. Yasui.
1: Ayo buat kalimatnya.
3: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
1: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
0: Otoku na. Otoku na.
1: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
5: ご注文は？
0: ご注文は？
1: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
0: Cumong
1: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan cumong. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
4: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
6: Go cumong wa.
7: Go cumong wa.
8: ご注文は?
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
5: ご注文は? タムさん、何にする?
9: どれが一番おいしいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
1: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
4: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan.

0: gunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
1: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri. Jadi, silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 1 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Mika Velma dan saya, Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu, di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540 orang masih hilang. Sekitar 10.000 personel militer dan polisi telah dikerahkan di seluruh wilayah yang terdampak di Nepal. Namun, operasi pencarian dan penyelamatan berjalan lambat karena infrastruktur yang rusak parah dan kekurangan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. Upaya penyelamatan terus berlanjut di distrik Rasuah dan Nuwakot di Nepal, tempat lebih dari 900 orang terjebak di pembangkit listrik tenaga air. Otoritas cuaca setempat memperkirakan hujan yang turun secara berkala akan berlanjut sepanjang pekan. Para pejabat memperingatkan bahwa sungai-sungai dapat kembali meluap dan menyebabkan banjir.
0: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak